0: baca something item ga yang ini, dibaca something item yang siap, maka wait sekarang, oke. Okay. Emangnya anak kecewa warna kuping? Not know.
1: Sosa,
0: Jagum, Manina, Manina, hey, Jagum, hey.

0: Osh yankulu labantwana bayahlanya kore bavulelisa lezulu man bathi bona bafuna ukusetla emapetla banya kore fetsa
1: banyana babanya kore fetsa.